Kami tak akan berhenti meski lapar mengetam, hingga udara yang kau hirup mengantar pesan sederhana tentang potret generasi air zaman yang kusam, dan doa-doa tak terkabul di ujung malam tentang hasrat yang siap menua bersama angkara, tentang geram yang kami pelihara. Hingga udara yang kau hirup mengantar pesan sederhana tentang